ononi mau efek kau. Faka apa-apa kau tamai kau pakai. Kau ugi kelah yang ngahi aku kere-kere. Ayah efuaki kia tekoe esihova koho tua.

ngā whuru o te tau. Oua te ke manu manu, ke whare o kau ngā api. Oua te ke manu manu, ke waifi o kau ngā api. Te ki hāne tamai o eiki, te ki hāne kaunanga, te ki hāne whuru, te ki hāne asi, te ki hāne aetaha, a o kau ngā api.